0: Joguna piro anyanga joguna ino amarugo atita wanjogwe.
1: Ee.
0: Na amaronga merera yetito nake mundu wetu anjirwa yetare aronga merera yetare wa mayaya eba uno atirwa na kariki wa bogirwa rae. Aha. Na siro aga tondore na wiri bundi seva no akamza na seva no akalanjure.
1: Ee.
0: Na mundu wetu atenja ko andu lako tunake maivare kibunya na inde na amaronga merera kibunya na ndoro tu akanga anji. Arabu mundu wetu oyo wetu wa ivera aikirware.
1: Ee.
0: Kamu ni kau bau monyet tu mami.
1: Hehe.
0: Kamu ni bau monyet tu.
1: Hehe.
0: Kamu dulu tapi hari kamu mana aja je vote nak.
1: Yes lo.
2: Aku mau berbual.
1: Gak kan ikut.
2: Ada mungkin ke?
1: Di mana ya no?
2: Di beli mie asal kamu kamera sama rasa nanti.
1: Yes asal no.
2: Jangan mengaji.
1: Vote mana ya no? Nama kabar tu?
2: Ya mau ber. Apa semarang ya murakar mana?
1: Oh eh.
2: Ah,
1: ingat
2: aku
1: janji aku kutip lo. Janji no, no harus tawaras the timing.
2: Kalau kita harus saya buat lagi jawab. Hahaha. Emak sih, boy cari orang boy ini saya.
1: Eh.
2: Nak ni nak hati ni.
1: Eh.
2: Murtad semua ramai tengah kamu rum saya.
1: Niguo.
2: Ini saya nak macam rum saya.
1: Alright.
2: Asyik nak pergi demo.
1: Eh.
2: Ini asal mana jadual, mana jadual nanti pergi malu kan ayoh, apa pun nanti.
1: Ii. Yes.
2: Anda siapa yang asalnya dari?
1: Aha.
2: Anda tu Indonesia awa, wah ina Indonesia awa. Bukan ke?
1: Yeman.
2: Siti.
1: Freshy.
2: Siapa ni DJ Tash rumah ina?
1: Eh DJ Tash.
2: Eh mana?
1: Eh.
2: Nampir anggo gambang je buana.
1: Ii.
2: Eh tu kau tahu nama mana?
1: Apa? Eh no konjari tu?
2: Ah,
1: ngoya ata nawo
2: tadia. All right. Ai, tabu ngora mari
1: kire tare kine be. E tare kine kendo akana nase no.
2: Ai, ndo kabiro ndo bari mo kire yoba maka maka tare mu sai.
1: E. Ne
2: vamo vito ma kana maka tare tare ranjari ya ni goro mo no. Na kire kire tare tare ari kire kore tai tim sai.
1: All right.
2: Ai, amba tu mari dukre gona to nai soko ina na ndo kire ko na na ndo mo ko ne mira ko.
1: Thank you. Yes. E.
3: Mwatia
1: kwa ro pasta.
3: Mwega kiwa nani?
1: Kwero atia mwana ucio mundi.
3: Kwero ni mwega e.
1: Karibu sana kwa Wimoro FM.
3: Thank you nenda kusokosa ro sine mwere atirire.
1: Ee.
3: Ndakariga na kidoni andu aya maturaga na okanginga mayuka na guko kiambwa.
1: Yes.
3: Ee rutiga ndoni matura mega na undu.
1: All right.
3: Ndoni ro sisi aruga mire na guko kanginga.
1: Ehe.
3: Arab ya risa panya aruga mire re chuka mai na munene.
1: Ee.
3: Namu seri sabani na kio mwere ndakariga na kirene kongezia.
1: Ehe.
3: Arabu na kukua na kukua mwere na wakari ngare turuga mirewene kajius wakatongu.
1: Mhmm.
3: Kibote kuruga mirewene ya mamumo.
1: Yes.
3: Kamu sasa turuga mirewene Stefano.
1: Yee.
3: Kizemo turuga mirewene kashiere.
1: Mhmm.
3: Arabu riu na kukua karuru motokezia mzuri mendete mwereta kwa kadire.
1: Yee.
3: Na nge na mera nene maikare mutambole.
1: Right.
4: Ngenge.
1: Yes sire.
4: Mambo vipi?
1: Fresh ndugu.
4: Eli njagi wakarumo.
1: Kwero watia kambi.
4: Kambi kwe zawa.
1: Ii.
4: Negevoi.
1: Aha.
4: Kutike mbetoke nao.
1: Alright.
4: Nega wakivandia geringa.
1: Ii.
4: Lista kwando amboko.
1: Yes.
4: Vaya na anya wawo stendi karumo.
1: Ehe.
4: Bayana Spencer.
1: Ee.
4: Bayana jamba ita kwa vanji ni mboye na mbogi ya ndudi.
1: Yes.
4: Tuwe.
1: Ee.
4: Ngenge na wenge makamonone mbogi ya no yeguo.
1: Ee.
4: Irawe atikawa kure rasta ukira kure rasiana.
1: Aya. Ee.
4: Atenondo mwana magato ala skiru kananyi tione zivu.
1: Ee.
4: Kamera muumere masenjie.
1: Ee.
4: Walipende ni bana.
1: Aha.
4: Ewe ni.
1: Alright. Atikava kore randre ndiwe kore raziana we. Iye. Nimbaya. Iye zelo.
5: Mwende.
1: Iyo.
5: Oboro.
1: Otema neno tos.
5: Anawogi wana guna wako ya gai.
1: Iye.
5: Kona ato mwene njama ayo.
1: Eee.
5: Nia angeni ya mwono rigu.
1: Eee.
5: Mwari na jiamani.
1: Jiamani totere gana.
5: Wee, angwara mbira ka aina angado.
1: Eee.
5: kwandange nyikana tariki ndike kana tariki nyana mweri tobiete
1: ni ngomo zaria atuvange atwire niri
5: eh kana yakuvanga ange tondo tari ni mwanu ambiri lakini kona riganirwe
1: ee
5: lewe ndo tikando nyuma tora
1: aha
5: ndiagwa job ria bukiambwa
1: yes
5: uzi nakenda ikanginga
1: ee
5: wakale nakenda imugwe
1: aha
5: wanjiro wanjira
1: ee
5: wanjiro
1: yes
5: Nama jika sudah kita mau nanti istirahat capo ya.
1: Iya.
5: Mati karung mau tampon dan bukan kita buka dia.
1: Santi sana tos.
5: Cuma mau nolak apa?
1: Alright. Hello. Nama jika sudah kita mau nanti istirahat capo ya. Hello.
6: Halo, mereka.
1: Iya.
6: Eh, mana aku masukkan bukan je?
1: Gue rati aku.
6: Ah, juga gue temu nama bukan kita mau nanti nama kerja mana ni?
1: Okay.
6: Ikan tu nyemat orang.
1: Alright.
6: Bukan jadi pelanggan ke kamu?
1: Aha.
6: Kau siapa ni yang nak kembali gua?
1: Yes.
6: Siapa ni yang sampai nak?
1: Ii.
6: Pasir mai kita mau nangkapi?
1: Ehe.
6: Ini siapa mai kita mau nangkapu?
1: Right.
6: Kadang-kadang makan kita kira ni nadi amu mai kita mau sebagai tonggal?
1: Ehe.
6: Nama kafe?
1: Ii.
6: Nama kita mau tambah orang mungkin ke?
1: Santi sana. Hello.
5: Enggak kau ni. Kau mungkin ke?
1: Yes saya.
5: Ah, Deno Ameruli Deno.
1: Yes Deno.
5: Wah, siapa yang kena dia testing dia kau buat
1: eh? Eh.
5: Ah, mana aku bertambah nol juli terenggi.
1: Aha.
5: Emang dia kalau aku jadi mana aku jadi jawab mana aku jadi mungkin dia.
1: Iya lah.
5: Maksudnya aku mahu rumah.
1: Iya.
5: Kayaknya aku jadi apa yang aku sedi aku.
1: Eh.
5: Anjay sih, aku nak buat aku rumah sedi siapa?
1: Yes.
5: Mau kandar ni?
1: Iya.
5: Dah apa nak rumah?
1: Eh.
5: Iya, aku mula sedi itu tu mahu dari mahu aje.
1: Alright.
5: Yes,
1: I am.
5: Yes, yes, man, moto.
1: Yeah, man.
5: Remember, I'm going to go to my mobile. I'm going to go to Chiamare.
1: Aha.
5: I'm going to go to Angareva, Kiura.
1: Yes.
5: I'm going to go to
1: Santi Sana.
5: Yes, I'm going to go to Apo.
1: Nina Kenabana.
5: Bambo Dio Dio.
1: Santi Sana. Yes, hello.
7: Ango.
1: Ango.
7: Yeah, demu yo.
1: No akamora tu ko erwa tia.
7: Oh, die ka ngana ko no akamora no akaliyo dile o kiasi. Ni na mangere ko ani ke ko no rea ngali dira ko ne apa ne ne na kinya.
1: Okay.
7: Yeah, i dura ni rea ko atinda kaliyo.
1: Yes.
7: We di ti mono ko tena kawa jua brother.
1: Right.
7: Ni ngali ya mumo ke bo ne dira ko ko ko te ko kali. Garo ke rami.
1: Yes.
7: Kwe na mazai wa ena ayavaro izi kwe na mombi wa saluni kwe na mugendi kinyozi.
1: Iye.
7: Jezi ya kwe andu kwe na yava atina peya atina rasta.
1: Ehe.
7: Leu nge na muduri obweto wa ando ya angamai kando nye wanjala kanyo ambora na basa kekoso
1: eh. Ehe.
7: Patiyo kengi mutambo do yango toko usemi minya kira agia tosukume.
1: Alright.
7: Tupomo mono ango.
1: Safi yanko.
8: Kwe nge rukira emba ni wakale wa nyanya.
1: Iye wa nyanya.
8: Nah, makanya umur orang itu.
1: Baik.
8: Namun, cuma aku kan yang bora.
1: Ii.
8: Anjir aku di mana nampu, nampu jadi mangga ini.
1: Ii.
8: Kalau nak mandi aku di rumah mula lagi aku ada itu.
1: Ii.
8: Eh, aku di rumah kan yang bora, jadi aku kamu mahu keluar aku di balik mahu yang dekat ini.
1: Right, ha?
8: Kamu di rumah apa? Nya kamu rasa kerja mudah bori?
1: Yes.
8: Di sana ni.
1: Ii.
8: Mungu wewe dombro na njagi.
1: Ehe.
8: Sige ndiji kana wa na gungu huni.
1: Ee.
8: Ee aya la ya mulinga leo.
1: Ee.
8: Wanyanya.
1: Ee.
8: Kitura jiji ni mungu mwaba.
1: Yes.
8: Leto kawi mara rubia njuma.
1: Ee.
8: Mungu wa kiduru wa mugungu kana nyinyi wanjeru.
1: Ehe.
8: Deungera kavani leo mtambo wa wewe mwaro manyinyi kunyinya na maromiridia.
1: Right.
8: Mwaza ni uko mwone kanila.
1: Bari ndo yo.
8: Sandi wa nyanya.
1: Alright. Hello. Watu kinye wa uyeze mudhikire metambo netopsi ya Wemoro FM.
9: Hello.
1: Ndake kaitikarita idha tuwe bandeza ikumine mwe. Kakitamba yu design. Tuwe live vino wa Facebook uyeze page ya Wemoro FM. Mudhikire rekia komenti ya kuvau. Omonde.
9: Mudhikiri wetu wa mitambo yetu Top Siegoro yeze nuisi wega mno zaidi ule kurekalia dhinu wangu usanio Asia World Cup Mudhikiri ya yeze wetu wa mitambo yetu Top Siegoro mudhenya wegoro Mudhikiri wetu wa mitambo yetu Top Siegoro kesho omundi I mean yeze mudhikiri ya ngusini uka takatika timu ya England na timu ya Argentina itakuwa vipi? Ni madha madha inyo mundi Nini timu England mudhikiri ya staki kuona Argentina ikiwini ikitu Na kumbuka vile walitufanyia Na mechi ira mudhikiri wetu wa mitambi ya tutopsi ya madha kana timu ya Egypt Wapi wa gapi wako timu England Lekia prediction ya kufu mudhikiri dhinu wa Facebook ya tuka kitamba yo design To life my Facebook battalion Tufanya mambo my SMS battalion Tuchangamke usio